Hai sahabat radio kita, tertarik menjadi relawan? Apakah Anda juga tertarik dengan dunia radio? Yuk bergabung dulu menjadi member radio kita Melbourne yang selalu menyuarakan bahasa Indonesia di Australia. Hanya dengan $16 per tahun, Anda sudah bisa menjadi member dan relawan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda tinggal klik di 3zzz.com.au atau kirimkan pesan Anda melalui Instagram dan Facebook di @radiokitamel.

0: Saya Riko Moka.
1: Saya Toma Moka.
2: Dengerin terus Radio Kita Melbourne
0: dan 2,3 FM
1: Suara Indonesia.